اواتیر تبتا ممنکه خسر یسیب خی تکینی او کارخیاما کورونا سا تایی که کمچین پنکه سا یاقات یقی پا کمچین که یا چیکا پوراو پرو کمسا یقی تو کنکن هنی یاقانی من اپکتی کمپیستی که خوی ارنقاو سارتای نیتا که که اوکن تیخ سارتای من اپکو که پچه خیز خطا سیب خان پاو سی اوکان اوتیا سیرنک Aben, hilat tak kuliah, lalu ni apa tak kau sih ni? Ka orang rekan token turko, ka token siwa, serap khaten aku kita negatif uksana koyer nakau sartaj munihap kandi. Oh, mang apa khaten sih uksan hir nakar? Bye, aben arus kipas ibu kanyani, kena masa uksana sartaj tane, kena nakah tanti, tiap tu mana kata cili, kam sabkarak cinta ihu mana kah susan? Uka tu ka mang curanya tak kah? Listan tap khaten ko sekin tap khamai kaukani tasa sasa ukwa insta ya khaten siwa ma kama chen siwa consulta previa kam san mana his khaten wa uthi ma irna kausar tanya ta ke kha pan uthi sirna kar pero ani ni pana ke kha ma khanak pararap chi ukan uthi sirna ke ani na ne ke kha wal amu hep to ke na kaus kama tukus chitan ta cha pero ka su te kel kan ta kha apa ya apa khaten ka ukero te apa khaten ta khandi aka su te ne ke kel kan ta ya us as khap khu ukama ne ka uthi si ba ukama ta kha cha ta arshub khala ke ne a ver khutire kharuru hanu ga khurpuru kuna te khma nya tum ke katana ka wa kam sisa conclusion sata ukaja misturak ba ukama ki wa hichura ka oruro markana pakasera ke ne ukaroja comunidad awatir ta tana ka mana ka ka hacha karanga stoket ta sora stoket chukan hekira kina Ukat ha ororo toketsa ya kepa instituciones, bisimilaka, zapakut zapkaraki, kuna pachara koyer na kernakan, pekachiri pahu tapkas, pakama aruski paweru, panaka saber, inas ya kepa zapkiwa, humanaka katia siptawa koyer na kernakamson, pero hupanaka isa pasan kunamte, hupanaka ihap, amuyop, Arsus sepakar kis pasal saus sepakar kian. Bayu kama kini orang hichuru ka arsus kipawe kehilata Pablo Munati sepirna kaver. Karuru ku kelampi pasalnya curitanta kama ma nya tungga katanakano ular apakar kian aga konklusion. Nateha kuna taki sakah wakichasi taki nateha kat keparoha sepakas mana ma hach arsus kipawe wakichai heraki gobierno toketa kat keparoha kuna ma nisa koya irna kaweha. Sayang, kunama anisa, kama china kaha, anchichak uthipi ukah maihta anya wakisis pasiwa, kunateha taika orak wakaychanya taki, kuma uma uthani kanyuchata anypataki, pashpakireki kaukas kolkasitus purispa. Hingkara siap kasma na kais lapas token ha, ka beni token pehuka kikisiwin ha, kor apsus siap khepi munanya pari. I hani ka Bolivia ka san ukan irna kakiti hanu ka ankah toket hutirna ka mayachasit cooperativas usani pero kaus haita para kitaika estado taki hani uka kikiti ya ka minerales akuru na kan hilhata tawa pero kausa puriataje regalias kamachiro iñakatarja maki upanakaji pero Ukaha kunapachatek pisin ukamarihama inyakatan. Pero kam hilhatipan isti, kamachin ha hani uksarakit. Hilhatipan ha, pachpagriki humanaka yaptani pañmawa regalias mineras uksasani. Bye. Hachawa parlanya hilata paul. Ukampi nya tukanyaro makat kshinyani.